Tambalikamuy kikay oraspi kanya papaya chay tapas soitara kuykuy kan mantatak ya chay pas yuyay pas hamun señor hinas papapa kan utilisay kuay no kakakani instrumento yay kin kailay kipi papa munay chakuy kausay nipi munay chakuy señor imay namantang utilisay kuay tamunanki papa kampuni señor utilisay kuay awong inyak masikunata pa, Señor, Padre Santo, wawa masikunata, Papa. Kampuni, Señor, yanapay kuy. Señor, muna ichakuy kausa iningkupipas, Papa, kay pachapi, kausas kankupi, taytayay. Hinaspa, kampahina, Papa, kausa na ikupah. Kampahina, puri na ikupah. Kampahina, rima na ikupah. Kampahina, Señor, yuyay kunaikupah. Kampahina y matapas ruana y kupah, Señor. Canta mancha kuspa, papá. Gracias, Señor, que lloraspi. Gracias, Tai